0: Singhalenge, Kongliya Linge Tsuyo Nyalam Tu, Hasa Chongkir, Mezhu Konggar Zongki Kongsu Nebe, Rudo Chuchen Tan, Tangnengxin Chuchen Ki Jutube, Nishi Kari Yume Goliya, Mujo Shuyin. Dashamliya Linge Tsuyo Mutudi, Pyunjong Menzi Kang, Jeju Dekaki, Menba Tsirin Semzhu Lagi, Chuchen Ki Sheche Gong, Mujo Nangwe Chububdich, Senlanta.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི Tinjayin de chuzen susun danga chitan de da chuzen ki chupchi de da ane misus ne kam de je je ane susun danga nam jigri da yinale chuzen mang che ji ge chawe jing xin ji yin de garas na kema zhe gu ye re lü bi ji neng gu ji ane cha ji ko jun ya dong ye re za ga nian ba ji ye re de zu gan ga kun zu ge ji tun ge ne bu ji ge da de na ne mi se ji ru ba le ping ge da de ru guo cha ji ping ge da de se de da ji ge chuzen neng gu ji chupchi zhong xi su de zhe mang bu ye bei ne ane ji ge ru guo le mang bu ping ge 다가능신이야
0: Singhilinge, Kondo Linge to Sandro Batini, Pinjo Minzi Khan, Jeju Dikaki, member Titan Sumdu Laki, Chutan Gigur Gishi Jagor, Mojunaway Jago Tishi, Nature Yugo Litan Kigan, Guni, Pugi, Chutan Kabapi Yine, Chutan Gedan Gilu Telia, Yinji Tonana Rossi, Chungu Shugin.